Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel tsawel Wit ognem ne moa in tlak kipak An mochipa tlak kipak kipak Zama chika yeknika Zama chika yeknika